So madalla ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan meters 92.9. Da fatan masu rawa za su mana afuwa sakamakon rashin kamuku shirin kokan kurciya. Muna fama da dan wani matsala ne. Shi yasa ba a samu sawa kokan kurciya ba. Da fatan dai masu rawa za su mana afuwa.